illo ku jakomanta boyin nari tukeri Allah nga yari enenya wa amana urbanyuma rukwenenya nabo mukirizo murungi urbanyuma rukukiriza wa anila salihan nago bereza kokore mirimu Allah jayagara fa ulaika yadkhuluna aljanna ababali enenya ne babiranga bizimu Allah bagambye mugenda kuyingizibwe jana wala yutulamuna shay'an tebagenda kulyaza manyizi bakantu konna.